kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Bah, Pak Itua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri, toh.
4: Iyo, mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh, kah? Ku lihat, baru ku baca baik-baik, coba.
3: Kiri, ikuti lampu.
5: What?
3: Maksudnya apa ini, Pak Itua?
4: Jadi begini, maksud tulisan kiri, ikuti lampu, itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
3: Oh, jadi begitu Pahit. Ji, Pahit, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
4: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
1: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama inter

0: enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, nampak susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja, harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.

0: Suaranya macam, astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

0: rumah.
1: Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
3: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
2: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
3: Tiara, Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, powerbank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
2: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu,
3: Mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
2: Ah, sudah, nanti saya kembali, dah.
3: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam...

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat dengan mengemas barang-barang berikut ke dalam perlengkapan bencana. 2. Kumpulkan makanan, air kemasan, dan perlengkapan kebersihan yang cukup untuk 3 hari. 3. Bicarakan dengan dokter atau apoteker tentang bagaimana cara agar dapat menyediakan obat-obatan dan perlengkapan medis darurat. 4. Jangan lupa kumpulkan dokumen penting dan catatan medis apabila diperlukan dalam keadaan darurat.

Saat angin kencang terjadi, ketika sedang di rumah, pasti pikiran kita akan terfokus pada keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti tips-tips berikut. 1. Menutup pintu dan jendela saat angin kencang terjadi, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. 2. Matikan aliran listrik dan jangan lupa mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Berlindung di tempat aman dengan mengajak seluruh anggota keluarga agar berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga berkumpul di tengah ruangan. 4. Berteduh jika sedang berkendara dan segera menepikan kendaraan serta masuk ke dalam ruangan. 5. Hindari tertimpa. Jika memutuskan untuk berlindung, hal yang perlu diperhatikan adalah hindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. 6. Jangan berlindung di bawah jembatan, dikarenakan potensi jembatan untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

Halo Dua, apa kabar di siang ini ya? Untuk edisi siar hari ini Senin 21 September 2026. Oke, suaranya lagi parah ya teman Pro 2. Mungkin pengaruh kabut ya, ya Allah. Tapi kalau kita lihat di Gunung Mantembu di atas itu kayaknya asap sudah mulai berkurang ya. Tapi mungkin beberapa hari ini kita melakukan aktivitas mungkin tidak menggunakan masker ya. Jadi akhirnya terpapar sedikit asap-asap begitu ya. Ampun, saya sudah mulai batuk ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 yang masih terpapar kabut asap ya, mungkin dari kabupaten mana begitu yang asapnya bertiup ke kabupaten kalian, jangan lupa pakai masker ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, Kak Cika request lagu kan. Mau dengar lagu apa nanti Kak Cika putarkan ya, sambil kita berbagi informasi di Santai Siangnya Pro 2 FM Serui. Oke deh teman Pro 2, yang pasti salam kompak aja ya untuk kamu yang ada di empat sudut kota Serui. Lagu ibu, kita putarin lagu yang agak semangat-semangat dulu ya.

Kontrol 2 ya. Jadi yang mau dengerin lagu yang bisa membakar semangat kita siang ini supaya kita melaksanakan aktivitas itu lebih semangat ya. Oke, kakakku sip. Tolong ya lagunya yang semangat biar Kak Cika juga semangat di sini, kalian juga semangat di situ ya. Yang pasti nanti lagu galau-galaunya nanti di requestan siang aja ya. Selamat siang kakak, salam dari Lere Pedalaman Papua untuk keluarga Kanaki di Kabupaten Kepulauannya Pen. Terima kasih untuk kakak Korwa ya yang sudah ikutan gabung siang ini di Pro 2 FM Seru. Yang pasti siaran ini disiarkan secara langsung di 101,5 FM Pro 2 Serui dan juga rri.co.id streaming, juga media sosial streaming saya ya, yang siang ini bakal nemenin teman-teman Pro 2 dengan berbagi informasi terupdate tentunya, dan juga tips-tips, ada juga hiburan untuk nemenin semua teman Pro 2 ya. Oke, okay, dong bilang hari Senin tuh wajib punya banyak plan ya, punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk itu teman Pro 2 jangan sampai menunda-nunda pekerjaannya kalian ya. Oke, okay, terima kasih banyak untuk ada Korwa ya yang sudah ikutan gabung tadi di Pro 2 FM Serui siang ini. Oke, okay, Cika berbagi satu informasi dulu. Ini kan banyak yang tanya-tanya toh, kenapa sampai pemerintah dong tidak kasih helikopter ke pesawat ke untuk padam-padam api toh, khususnya di tempat saudara-saudara di Sumatera sana di luar Papua yang masih terpapar kabut asap ya. Kalimantan tentunya itu menjadi salah satu yang paling parah ya teman Pro 2. Ini pemerintah berita dari rri.co.id tepatnya hari ini ya, pemerintah kerahkan 64 pesawat dan 54.000 personil tangani karhutla ya teman Pro 2. Wow, keren ya. Akhirnya ya setelah beberapa bulan akhirnya pemerintah terpikir nih untuk mengerahkan ada 64 pesawat ya teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, kita simak informasinya sama-sama. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan untuk menangani ini kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api dan juga mencegah perluasan kebakaran serta melindungi masyarakat ya. Kalau dibilang ada yang bilang terlambat ya, ya okelah, yang pasti mereka pemerintah kita sudah mempunyai inisiatif ya untuk memadamkan api ya teman Pro 2. Nah, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla ini terus dilakukan tanpa henti ya. Pemerintah juga mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas dari udara hingga darat ya. Kekuatannya akan terus bergerak, ungkap Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Oke, kita doakan saja ya, semoga apa yang sudah menjadi planning dari pemerintah kita dengan menurunkan 64 pesawat dan juga 54.000 lebih personil untuk memadamkan api bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak ya. Oke deh, kita mau sampai di Cik request lagu yang semangat ya. Saya tidak terima lagu yang galau-galau ya, yang gangguan lau-lau siang ini saya tidak terima ya. Jadi saya terimanya tuh lagu yang agak semangat gitu untuk menghibur semua teman Pro 2 siang ini ya. Nanti di jam 1 kah, jam 2 kah, orang pun jam tidur siang baru kamu dikasihkan lagu-lagu mellow kah itu. Oke deh, saya hadirkan dulu ya beberapa single untuk semua teman Pro 2 di kesempatan siang ini. Cika bakal balik lagi untuk oke, okay. Saya bakal balik lagi untuk nemenin semua teman Pro 2 dengan berbagi informasi dan juga hiburan tentunya untuk semua teman Pro 2 siang ini. Lagu Jawa Papsel dulu Mbak Cika, lagu Jawa Papsel yang mana tuh? Nanti saya putarkan ya, tapi oke. Oke, untuk semua teman Pro 2 semoga terhibur dengan satu single berikut ini.

lo satu menit waktu Indonesia Timur. Wow, Florida dengan Lau mengantarkan kita terus berpacu dengan waktu siang ini. Dan teman Pro 2 masih bareng saya Cika Numberi di 101,5 FM. Pro 2 serui teman terbaik kamu.

sembari kita berbagi informasi dan juga hiburan untuk nemenin semua teman Pro 2 di siang ini yang ya lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ada yang mau titip salam nih, katanya Bongso. Bisa titip salam kah untuk keluarga di Serui? Boleh dong Bongso ya. Ada CKS, siang Tante Ai, selamat siang juga. Ada Bang Toib, selamat siang Kakak Cantik, selamat siang juga untuk Bang Toib ya. Bongso dari Bapak Tua, titip salam buat Susan dan Jerry yang ada di rumah Menawi di depan SMP Menawi. Iya, Nana Menawi dapat senggol ya. Bang Toib, Kakak lagu happy saja dari Kakak, yang penting goyang ya. Kita jarang tong lihat Kakak Cika goyang di situ. Goyang di sana juga ya. Ada Ampari, halo saudaraku. Selamat siang juga untuk Ampari. Malam tidak pernah live, jadi iya beberapa saat kan Kak Cika tidak live malam ya, biasa di pagi atau siang ya. Ada Yuli, Jawa Papsel, Cak Ayu ya. Oke, sudah di format ya. Ada Adam ya, selamat siang Kak Cika. Salam kenal dari anak-anak BKP di Kota Karangpanas ya. Salam kenal juga ya untuk anak-anak BKP di Kota Karangpanas ya. Ada Yuli, salam dari kami di Papua Selatan buat keluarga semua yang ada di Serui. Thank you Yuli udah ikut gabung. Bongso lagu pas, yoi pas di situ ya. Oke, lagu ya, kita tidak terima lagu galau ya, kita terimanya lagu yang semangat-semangat untuk membakar semangatnya teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di siang ini ya. Ini jam-jam mengantuk, jadi memang lagunya harus gas-gas ya untuk nemenin semua teman Pro 2 yang ada di dalam ruangan atau yang lagi di luar ruangan. Semoga kalian happy dan juga kalian mendapatkan informasi terupdate tentunya dari Pro 2 FM Serui ya. Oke, kita sembari mau hadirkan hiburan, tapi saya kasih satu dulu informasi buat teman Pro 2 nih, penting sekali ya teman Pro 2. Menteri Sosial ya, pastikan bantuan bencana 435,3 miliar akan cair ya. Wow, puji Tuhan, alhamdulillah ya untuk semua teman Pro 2 yang mungkin terdampak nih. Raja Ampat saja ditambang lalu ditinggal, apalagi sayang tinggal tanpa penjelasan. Stand up comedy Indos Army ya, wih keren kata-katanya ya. Dengar nih teman Pro 2, Raja Ampat saja ditambang lalu ditinggal, apalagi sayang ditinggal tanpa penjelasan ya. Thank you ya untuk stand up comedy Indos Army ya. Nah, dikutip dari rri.co.id, Ngawi ya, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf memastikan bantuan pasca bencana Sumatera senilai 435,3 miliar rupiah telah cair dan siap disalurkan. Nah, bantuan berupa jaminan hidup dan juga isi hunian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di 6 kabupaten di kota ya. Gus Ipul sendiri mengatakan bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia menyampaikan hal tersebut di sela kunjungannya di Sekolah Rakyat di Ngawi pada Sabtu kemarin ya, 19 September 2026. Hari ini bantuan jaminan hidup isi hunian untuk 6 kabupaten kota di Sumatera sudah cair, totalnya mencapai 435,3 miliar rupiah dan siap disalurkan PT Pos kepada masyarakat ya, ungkap Menteri Sosial Saiful Yusuf ya teman Pro 2. Wah keren sekali nih teman Pro 2. Oke deh, semoga teman-teman kita di Sumatera yang terdampak bencana ya bisa terbantu dengan dana yang sudah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ya. Luar biasa sekali, thank you ya atas perhatiannya. Ada Arawa, selamat siang Ade cantik, selamat siang juga untuk Kakak Arawa. Aku dan secangkir kopi saling tertawa, tapi entah siapa yang paling pahit, kopiku atau kepergianmu. Ice Jayapura bergabung, halo Jayapura, terima kasih sudah bergabung. Saya terinspirasi sekali ya dengan anak satu ini, siapa nih, stand up comedy ya. Terima kasih banyak sudah ikut gabung ya, membuat saya bertambah kosakata saya di sini ya. Selamat siang Jayapura, salam kompak via udara ya. Lagu PNG Lucy Luciana ya. Oh ya, nanti kita carikan ya. Sabar ya, engel ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura pukul 11.56 waktu Indonesia Timur, Cika bakal balik lagi berbagi informasi terupdate tentunya untuk semua teman Pro 2. Ada siapa nih? Parker ya. Kamu apa namanya, Parker, kok saya jadi ingat satu film, Spider-Man ya kamu ya. Salam dari Kompleks Tarau. Oh ya, anak-anak Tarau tuh anak-anak Spider-Man. Selamat siang untuk yang ada di seputaran Tarau ya,
Salam kompak via udara untuk semuanya di siang ini. Dan juga hadirkan lagi dulu beberapa single untuk nemenin semua teman Pro 2. Untuk itu jangan banyak kemana-mana ya, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 bareng saya Cika Numberi di 101,5 FM Pro 2 Serui. Teman terbaik kamu, ngapain kamu nangis Parker? Spider-Man sekarang saya panggil kamu ya. Oke deh, anak-anak Spider-Man di seputaran Tarau, selamat siang dan salam kompak via udara. Saya punya lagu dari Tarau juga ya, untuk kalian anak-anak Tarau nanti saya putarkan. Dari kawasan Jalan Patimura ini dia ada Papsel dengan Cah Ayu yang sudah di request tadi ya, bakal saya hadirkan kombat. Hai anak-anak JB Rap, selamat siang. Itu ada tuh punya artis-artis Papua kah yang ikut gabung di Sapu Live siang ini untuk cewek-cewek yang ada di Kota Serui ya. Ada anak JB Rap ya, kombat. Ih, keren Kak. Jamail, halo sobnya saudara. Selamat siang Kak cantik, tetap semangat Tuhan memberkati. Terima kasih banyak untuk Jamail yang sudah ikut gabung ya. Oke deh, dari kawasan Jalan Patimura yang mau disenggol-senggol titip nama atau lagu langsung komentar aja ya. Cika bakal nemenin semua teman Pro 2 hingga petang nanti di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih dari kawasan Jalan Patimura di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu ya. Pukul 12.07 waktu Indonesia Timur, kita masih di santai siangnya Pro 2 FM Serui. Oke, kita mau sapa yang ada di Sorong ya. Ada Aldina Warumi ya. Halo, terima kasih buat Engel yang sudah request lagu Lucy tadi ya. Katanya mau salam saja buat semua yang ada di Serui. Ada Kombat Kak request satu lagu Jepura Remix dan Saportu ya. Oke, nanti di putar ya. Jangkrik Elomel Party Cipi-Cipi. Sip. Belum dirilis. Oh, lagunya anak-anak Jubi Rap ada yang mau dirilis ya. Nanti kalau sudah ada nanti Kak Cika informasikan untuk semua teman Pro 2 ya. Oke deh, ada Papsel Paparazzi ya. Kok Papsel sih? Gara-gara putar lagu Papsel tadi kayaknya. Paparazzi Federal terkait hak ulayat sehingga kantor korban lagi ya. Oh iya, ada beberapa kantor di Waropen itu tutup ya karena dipalang oleh yang punya hak ulayat. Kita doakan saja ya, semoga pemerintahan Kabupaten Waropen bisa cepat membuka palang-palang ini ya teman Pro 2, dan dibicarakan secara baik-baik ya. Ada Kombat Kak. Oke, halo Kakak, ada siapa nih? Kakak boleh request lagu, jangan tanya lagi. Silakan ya, kamu dengar lagu apa biar bantu-bantu saya juga kan untuk cari referensi lagu baru begitu ya. Paparazzi selamat beraktivitas bagi yang bertugas. Salam buat tetangga di Waropen karena beberapa kantor di Palang hari ini ya. Oke, tadi sudah diinformasikan. Thank you ya informasinya untuk Paparazzi. Poro Subesar. Oh iya, Epi-nya ya. Kak begini baru suruh Epi goyang itu lagi, Kak. Yuli Asek, terima kasih Mbak Cantik. Sama-sama. Ada Helena Papare, selamat siang Tante, selamat bertugas, terima kasih banyak. Ada Arawa, salam buat keluarga di Serui Laut, keluarga Arawa, keluarga Nupapati, dan keluarga Rerei di Serui Laut ya. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah pada ikutan gabung komentar di siang ini ya. Jadi satu merasa tidak sendiri kan, kalau misalnya kan ada komentar begitu yang ikut-ikut gabung ya, berarti kita tahu oh masih ada yang mendengarkan radio. Ada Jack Edwin ya, gimana dengan kota orang Serui yang di Nabire ya, kalau nggak salah ada Jack. Oh puji Tuhan, Serui luar biasa baik. Kemarin sempat berkabut asap tapi sekarang sudah lumayan ya, gunung-gunung sudah mulai bersih ya. Ada Bob, hai Kakak, salam buat keluarga Karubaba di Sarwandori dari Sorong. Ih, lagu terbaru kami referensi dari Kakak Cika. Oh iya, oke sip. Salam buat keluarga di Pasir Hitam dari Lina Warumi di Sorong ya. Ih, luar biasa sekali kan anak-anak Sorong ikut gabung siang ini ya. Sambil kita sebelum saya hadirkan satu lagu, beberapa lagu lagi untuk semua teman Pro 2, saya punya satu informasi ya. Di kesempatan siang ini kita satu berita, satu informasi olahraga yang bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2. Kita tahu ya, semalam itu Real Madrid dikalahkan oleh Atletico Madrid dengan 2-1. Kok saya bahagia ya membacakan informasi ini ya. Maklum karena saya itu adalah rival mereka ya. Oke, Rawa ada cantik nih dengan Kakak Jerda di Puskesmas Jayapura Utara. Ih, Kak Jerda, halo. Nama terlalu ganti-ganti sampai kita bingung Kakak nih yang mana sebenarnya ya. Oke deh, dari kawasan Jalan Patimura, terima kasih Kak Jerda. Jangkrik bantu promo ya Kak, lagu Elomel Party Cipi-Cipi, makasih Kakak Ayi. Oh, lagunya siapa yang buat, nanti Kak Cika promokan ya. Tapi satu informasi dulu, Mourinho protes keras kepemimpinan wasit usai Madrid kalah dari Atletico ya. Ini lagi-lagi protes keras dari Real Madrid ya, suka protes mereka ternyata ya. Oke deh, kita lihat informasinya sama-sama ya. Dikutip dari rri.co.id, Madrid, Jose Mourinho meluapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit setelah Real Madrid kalah dari Atletico Madrid di Metropolitano 2-1 pada Minggu 20 September 2026 malam tadi. Ia menyebutkan dua kartu merah yang diterima timnya sebagai keputusan yang jelas dan mengubah jalannya pertandingan. Kami dapat melewatkan konferensi pers karena kisah pertandingan ada di sini. Itu adalah dua kartu merah yang jelas, kata Mourinho sambil menunjukkan dua foto di laman Real Madrid. Ia menyesalkan kesulitan yang dihadapi Madrid saat bermain 11 lawan 10. Ia juga membayangkan apa yang terjadi jika bermain 11 lawan 9 selama 50 menit. Yang seharusnya bergembira tentu saja di luar pendukung Atletico karena mereka mendapat poin adalah panitia penunjukan wasit, ujarnya.
Mourinho menyoroti keanehan penunjukan wasit yang sudah diketahui seminggu sebelum pertandingan. Ia adalah wasit berusia 41 tahun, bahkan bukan wasit internasional. Orang Malang itu datang ke sini dan tidak bisa menahan tekanan, katanya. Ia juga menyoroti peran Trujillo di VAR yang memiliki sejarah panjang sebagai VAR pertandingan Real Madrid. Jika wasit Malang itu tidak berpengalaman, maka pria ini tidak memiliki tekanan apapun karena Las Rosa tidak ada tekanan, ujar Mourinho. Tentang kartu merah Dean Huijsen, Mourinho mengakui belum melihat secara detail jika pelanggaran dimulai dari kotak penalti. Itu adalah pelanggaran kartu merah dan 0-0, ucapnya. Mourinho juga menegaskan ia ingin pergi dengan kemenangan tanpa harus membicarakan kontroversi wasit. Saya sudah berada di sini selama 3 bulan dan saya biasanya tidak mengambil arah ini, katanya. Ia juga menyebutkan 2 kartu merah melawan LC dan 2 kartu merah hari ini sebagai kombinasi yang menyulitkan. Mourinho berharap bisa bersaing secara setara dengan semua orang di La Liga, katanya. Ia juga berharap Liga tidak ternoda oleh kasus Nigeria yang tidak ada lagi, katanya. Madrid akan terus berjuang meskipun menghadapi keputusan wasit yang kontroversial, ya teman Pro 2. Kakak selalu bawa no antrian sama bapak dan mama kalau berobat di PK. Oh iya, siap Kak Jarda. Bantu promo, oh ya nanti dipromokan ya. Itu dia satu informasi di Santai Siang ya. Nanti bakal ada informasi-informasi terupdate lainnya untuk semua teman Pro 2. Untuk itu jangan beranjak kemana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu ya. Oke, beberapa single lagi dulu ya untuk semua teman Pro 2 siang ini. Dan jangan berkecil hati untuk rekan-rekan rival saya Real Madrid ya. Iya, semoga di pertandingan-pertandingan mendatang kalian bisa mengejar poin kami Barcelona ya. Oke, kalau kemarin itu kita dinanti-nantikan kalah ya. Banyak sekali saya scroll, terus ada juga beberapa teman-teman yang suka kita berbaku ganggu ya. Masalah rival ini, pengen banget Barcelona kalah, tapi untuk 7 pertandingan terakhir ini minta maaf ya, kami mengecewakan kalian. Oke, teman Pro 2 dari Kamsun Jalan Patimura, ini dia beberapa single lagi dulu saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2 siang ini. Jangan banyak kemana-mana ya, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 bareng kami Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

Oke teman berduaan, satu single berikutnya ada punya El Homel Party ya. Ini judulnya Cipi-Cipi ya, capa-capa, Cipi-Cipi, capa-capa. Oke, nanti tolong follow ya, ada El Homel Prihoy Remix ya teman berdua. Cika bantu untuk apa namanya, promoin lagunya ya. Semoga terhibur yang sudah request. Terima kasih banyak, ini langsung di request oleh penyanyinya ya, pembuat lagunya mungkin nih, El Homel Party. Semoga terhibur ya teman pro 2. Kita check it out lagunya bareng-bareng ya.

Oke, dari kawasan Jalan Patimura pukul 12:31. Satu informasi terakhir di santai siangnya teman Pro 2 ya. Dinas Kesehatan catat peningkatan ISPA di Samarinda nyaris 30% per September ini ya teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, ini penting sekali juga ya untuk kita di Papua juga ya teman Pro 2. Kasus

Manpro 2. Tidak bekerja sendiri, Dinas Kesehatan Samarinda juga menggandeng Kementerian Kesehatan untuk memastikan kesediaan alat maupun obat. Kata menurut Ismet, koordinasi dilakukan secara intensif ya, melalui grup komunikasi yang melibatkan 10 kabupaten di Kota Kalimantan. Kayaknya kita juga ya, penting sekali nih untuk menggunakan masker misalnya di luar ruangan. Tapi untuk Kota Serui cuacanya lagi bersih aja ya, kabut asapnya sudah mulai menghilang sedikit demi sedikit ya, tapi ya masih ada lah. Serui Kotaku, okay. Lagu Serui Kotaku tidak bisa diputar di Pro 2, itu bisa putar di Pro 1 ya. Jadi Bongso tolong ya, request lagu yang lain. Okay, deh, pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Saya sudah nemenin semua teman Pro 2 satu jam lebih di Santai Siang. Kita bakal rehat dulu, ada Judge Music untuk semua teman Pro 2 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Kita balik lagi di informasi di ajang requestnya Santai Siangnya Pro 2 FM Serui ya. Oke, Maher terbaik kakakku sayang, terima kasih banyak Maher. Halo, apa kabar yang baru ikutan gabung di Pro 2 ya. Nanti kita live lagi di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Jika bakal balik nanti nemenin semua teman Pro 2 di ajang request-request lagu dan juga salam-salam ya. Jadi untuk kalian yang mau request lagu, jangan beranjak mana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu ya. Ini dia beberapa single terakhir yang bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2. See you.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Negara kamu, Indonesia, terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Holah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iya Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan,

Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: tahu kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus,
1: teman
0: dan
1: terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi su banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jiheksa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

Oke teman Pro 2, selamat siang jelang sore ya. Pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 masih bareng kami Pro 2 FM Srui dari kawasan Jalan Patimura. Oke, saya buka ajang request untuk teman Pro 2 yang siang jelang sore ini mau request lagu ya. Boleh lagu mellow, boleh juga lagu yang agak beat ya teman Pro 2. Oke, selamat beraktivitas aja untuk semua teman Pro 2 di 4 sudut kota Srui ataupun yang ada di luar kota Srui. Selamat siang untuk teman-teman Pro 2 juga yang masih bekerja ya. Sukses selalu hari ini. Jangan menunda-nunda pekerjaan kalian ya teman Pro 2. Oke, saya buka jalur salam-salam dan request lagu untuk semua teman Pro 2 ya. Tadi maunya di jam 13 tapi karena ada sedikit pekerjaan yang harus saya selesaikan ya udah lagu Berkat Papsel ya. Oke, Chris Brown I Love You. Lagunya untuk siapa nih teman Pro 2? Nanti saya putarkan ya. Itu lagu Berkat punyanya Papsel, Berkat apa nih? Itu lagu gereja kah? Oke, ada Daimart Imbiri ya. Oke, nanti saya putarkan ya. Nanti saya lihat dulu lagunya bisa diputar atau tidak. Chris Brown dengan I Love You. Kamu lagi mencintai siapa, J? Oke, untuk anak-anak Humas Pemda Yapen, selamat siang. Salam kompak via udara. Oke, yang ada di seputaran bank perbankan ya, yang ada di Kota Srui, di pokoknya selamat siang aja untuk semuanya. Saya juga mau menyapa teman-teman karyawan-karyawati di Srui Indah ya. Wah, mereka suka tuh dengar Pro 2 ya. Selamat siang kalau lagi pantau Pro 2 siang ini. Selamat siang untuk teman-teman atau rekan-rekan di toko Srui Indah ya. Oke, untuk cinta OAP dia, OAP di situ. Baiklah, nanti dihadirkan Chris Brown dengan I Love You. Juga ada tadi siapa, Papsel dengan Berkat ya. Nanti saya lihat dulu, kalau itu lagu gereja tidak bisa putar ya. Kalau lagu Berkat untuk dapat seseorang yang kamu cintai, oke lah. Halo anak mantuku, ada mamanya Gavi ya. Selamat siang kakak Ani 23 ya. Selamat siang, salam kompak via udara ya. Untuk teman Pro 2 yang mau disenggol-senggol tapi jangan jatuh ya. Yang mau disenggol-senggol via udara maksudnya, boleh ikutan gabung di siang ini bareng kami Pro 2 FM Serui. Oke deh, saya hadirkan dulu ya beberapa single yang sudah di request tadi. Ada Chris Brown dengan I Love You. Tapi requestan pertama tadi dari Biak ya, katanya mau dengerin lagu covernya Little Drakel Api Cinta ya. Oke deh, halo Maci sayang, hai anak mantu, selamat siang, salam kompak dari Serwi ya. Salam untuk Gavi dan papainya, neneknya, tetenya yang paling ganteng ya. Oke deh, langsung aja ya teman Pro 2, kita putarin lagu yang sudah di request oleh teman Pro 2 kita di kesempatan siang jelang sore ini. Yang pasti kita berharap lagu-lagu yang akan dihadirkan dan juga salam-salam tersampaikan ya ke manusia-manusia yang kalian tuju ya. Manusia-manusia kesayangan gitu ya. Oke deh teman Pro 2, dari kawasan Jalan Patimura ini dia ada Api Cinta disusul Chris Brown dan juga ada penyanyi Papsel ya tadi dengan Berkat kalau tidak salah ya, yang sudah di request oleh Bung Mark in Beauty. Oke, untuk yang mau ikutan gabung langsung ya, tandain nama kalian di media sosial streaming saya. Siaran ini juga disiarkan secara langsung lewat frekuensi 101,5 FM Pro 2 Srui dan juga lewat rri.co.id stream.

Oke teman berdua dari kawasan jalan Patimura Api Cinta yang sudah di request oleh Brian di seputaran Biak ya. Semoga dapat menghibur semua nap-nap dong dan insus-insus dong yang ada di Karang Panas Biak ya. Oke, satu single berikutnya yang bakal saya hadirkan di sini ada penyanyi Chris Brown dengan I Love You ya. Lagu ini di request dari J yang lagi berlayar ya, katanya buat laki-laki op dorang. Oke, ada Pangeran Baliem ya, katanya Go Home ya. Oh iya, lagu Satra Lupa dari Joe. Oh iya, nanti dihadirkan ya, sabar. Request lagu boleh-boleh ya. Tadi juga ada yang request lagu punyanya Papsel dengan Berkat ya, bakal saya hadirkan juga. Halo Macik, bisa kirim-kirim salam, boleh ya. Ada Pangeran Pangeran Baliem kalau tidak salah ya, katanya kirim salam buat Kembang Serui yang bermekar di Wamena. Ih, keren Kak. Go Home itu lagu ya, Maif. Nanti Macika putarkan ya. Oke, selamat siang juga untuk semua teman Pro 2 yang mungkin baru mendapatkan frekuensi kami. Langsung aja Chris Brown.

Oke, teman Produ yang masih dari kawasan Jalan Patimura ya, home, let me go home, punya Wets Live yang sudah dari request jauh-jauh dari Jayapura ya. Ada maminya Ivan, thank you sudah ikutan gabung di ajang request kita siang ini bareng saya Cika Numberi ya. Jangan mamcik punya laki ada. Maksudnya apa? Ih, ya Allah, anak-anak ini kayaknya dong kena kampus sih. Eh, itu kampung om. Aduh, nanti tembak kamu. Kak Cika dapat salam dari Waropen, salam manis katanya. Siapa tuh? Laki-laki Waropen kah? Perempuan Waropen. Salam manis kembali ya. Pokoknya salam sayang buat kamu semua. Pokoknya saya request di mana sudah mau diputarkan ya. Arsenal I Can't Stop Loving You dari Bon Jovi ya. Oke, ditunggu ya Angel. By the way, kakak cantik banget, kakak bisa minta nomor kak. Kakak pelaki ada. Oke, ada siapa lagi nih? Daripada saya request via Mamani. Ya Mamani, senyanyi pelagu eh. Oke, salam buat gabung kakak Cika tidak ya. Serbia selamat siang, Jay selamat siang. Ada siapa lagi? Hasselnut, ada Ninja, ada Angel, ada Maer ya. Ada Bin Onema, selamat siang aja. Terima kasih yang sudah ikutan gabung ya. Tidak boleh ada yang salam ya. Oke, kakak Puana 2 juga cantik, terima kasih. Kakak Mace Purba, kok main gila? Oke, baik, nanti dihadirkan ya selepas beberapa single berikut ini. Antri karena sudah banyak yang request. Jadi mohon maaf untuk yang baru gabung, bisa ditunggu ya. Lagunya nanti saya putarkan. Yang mau salam-salam boleh ya. Tadi ada Mam Yvonne katanya mau salam buat yang ada di Serui, keluarga yang ada di Serui ya, sudah Cika sampaikan ya, ikut antri. Oke, Maer siap kakakku. Sip, ada siapa request buat yang di atas kapal? Aduh, ya sudah sampai di situ ya. Baik, dari kawasan Jalan Patimura langsung aja punyanya Justin Aldrin ya, featuring Toton Karibo. Tapi ini cover dari Soul Blues Cover. Saya di mana bakal saya hadirkan, disusul lagu Terabisa Lupa dari Joe ya, yang bakal dihadirkan untuk semua teman Pro 2. Lagu ini direkam oleh Ninja ya. Saya di mana, dia di atas kapal lagi berlayar ya. Tanya Papa Mino. Oke, baik. Saya di mana bakal saya hadirkan, disusul punyanya Joe dengan Terabisa Lupa. Ada juga tadi, nanti saya lihat lagi dulu ya siapa yang request. Tolong komentar lagi yang mau request lagu ya. Langsung saja teman Pro 2, kita di pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan dari kawasan Jalan Patimura, semoga kamu terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan. Yang tadi titip salam buat saya dari Waropen, aku salam balik ya. Oke deh teman Pro 2, tetap semangat untuk menjalani aktivitas kalian. Tetap ceria meskipun kalian punya masalah yang banyak, tapi tetap tersenyum dan tetap berpikir positif ya. Niscaya masalah-masalah itu akan stay jauh-jauh ya. Stay di mana I can stop loving you. Oke, nanti dihadirkan ya, sabar. 3,

Oke, teman Produs, di mana punya Justin Aldrin featuring Toton Garibo ya. Soul Blues cover yang sudah direquest oleh Ninja. Lagu ini saya mau spesialkan untuk anak-anak Intel Polres Kepulauannya Pen. Oke, kalau adik-adikku dan kakak-kakakku, saudara-saudaraku lagi pantau, selamat siang dan salam kompak via udara ya. Oke, juga di pos penjagaan. Biasa dengar-dengar Pro 2 juga tuh. Selamat siang untuk semua keluarga besar Polres Kepulauan Yapen. Selamat melaksanakan tugasnya ya. Oke, kita jump ke lagu yang berikut ya. Di sini sudah ada Trabisa Lupa, disusul punyanya Ray Charles cover country classic ya dengan I Can't Stop Loving You, bakal Cika hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2. Baca dulu nih atensinya teman Pro 2. Ada Waribo ya, katanya kalau nanti saya dengan Gusti turun ke Pelabuhan Pidemani Waropen, nanti dia palang. Oke, kamu dapat kas masuk di ring basket. Ada Maer, Kak Gusti juga ikut Waropen, ikutlah. Ada Francika, bisa titip salam untuk keluarga di Turu Kak. Boleh, ada Francika ya, mau titip salam buat keluarga di Turu. Keluarga apa dulu nih? Banyak banget keluarga di Turu ya. Sorry kakak, maksudnya Ray Charles sudah di format ya. Hasilnya tuh maksud All About All sudah lagunya sudah ada ya. Kalau dari Ray Charles ada ya. Oke, untuk yang request lagu Bruri Marantika, jangan ada dusta di antara kita, minta maaf tong Pro 2 tidak bisa putar lagu Bruri Marantika ya, bisanya di Pro 1. Jadi untuk anak-anak Waropen langsung aja, ada kakak Anggra dan juga Dai Hansel di Pro 1 ya, bisa cek-cek ke sana. Oke, dari kawasan Jalan Patimura langsung saja saya hadirkan siang penyiarku RRI Serui terbaik. Terima kasih banyak. Selamat siang juga untuk Rima, ada Franceka, ya hai, ada Dani Sineri. Selamat siang dan salam kompak via udara untuk semuanya. Kita langsung aja ya. Tak bisa lupa penyanyi Joe disusul I Can't Stop Loving You dari Ray Charles untuk semua teman Pro 2 siang ini.

sebelumnya. Nanti saya ulang lagunya ya. Satu kali jalan nih, kayaknya mau kirim salam buat keluarga Kamaria dari anak-anak Nabire ya, ada Franceka. Kalau lagu lain bisa-bisa Waribo. Kirim salam buat keluarga besar Gang Anti Serui, Rima Imelda, thank you. Mau titip salam buat anak-anak Ambai, Dai di Sorong. Oke, terima kasih Cika. Langsung aja ya, tak bisa lupa punyanya Joe.

oleh Stefania ya. Terabisa lupa penyanyi Joe 24 ya. Oke deh, sudah menghiasi ruang dengar teman Pro 2. Kita baca dulu salamnya teman Pro 2 ya. Salam buat keluarga besar AWI di Kampung Cina Tua. Asik. Lagu requestan saya diputar. Makasih Kakak. Makasih untuk Stefania. Rima kirim salam buat keluarga Tari Baba di Bambu Kuning dan Ewi Bawai Jalan Bobor dan Kelapa 2I. Banyak banget keluarganya ya. Ada Fir, ini RRI mana Kak? RRI Pro 2 Serui. Titip salam buat anak Ambai dari di Sorong ya, dari CKS. I know. Oke. Okay. Ada Rima kirim salam-salam buat keluarga besar Gang Ampi Serui ya. Kalau lagu yang lain bisa ya. Keluarga Kamaria dari anak-anak Nabire sudah dibacakan tadi ya. Ada Kakak Akut salam dari Sorong. Hai Sorong. Rima mau salam lagi buat semua teman-teman angkatan 2002 Semunda 471 ya. Keren. Terima kasih Kak Cika. Love the ball buat dirimu. Kalau Rima angkatan 2002 berarti Rima yang kakak ya, Cika adek ya. Oke deh. Tidak mengurangi ya kasih sayang kita yang pasti salam kompak saja ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura langsung saja I Can't Stop Loving You punyanya Ray Charles yang bakal saya hadirkan, disusul beberapa single lagu lainnya yang sudah di request oleh teman Pro 2. Oke. Okay.

Oke teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, I Can't Stop Loving You, punyanya Ray Charles ya. Sudah mengantar kita ke pukul 15.48 menit waktu Indonesia Timur. Oke, saya bacakan dulu atensinya ya. Ada kakak aku, salam dari Sorong. Hai Sorong, terima kasih sudah mampir di Pro 2 Serui ya. Rima Imelda ya, terima kasih Kak Cika, love the ball buat dirimu sayang. Sama-sama. Waribo, angkatan 99 hadir, 99 di situ. Saya request lagu ya. Lagu apa? Lampu pada berangin kencang sampai di situ. Selain buat anak Ambai di Sorong, salam juga buat staf Puskesmas Warari yang lagi piket sore. Selamat bekerja untuk suster dan mantri di Puskesmas Warari Serui ya. Selamat sore Dikmanin, selamat sore juga ke FM ya. Salam dari Waropen buat keluarga Warumi di Pasir Hitam. Salam manis dari Batu Zaman Waropen, ada Maer ya. Thank you Maer. Sio pas lewat di beranda jadi mampir. Andalan apa? Selesai dansa pas keluar ruangan begini perem pupacan. Oke, udah suka suaranya Adik. Terima kasih banyak. Lagunya Bon Jovi, Bad Rose. Aduh, lagu menyala. Merdu, terima kasih banyak ya Kak FM ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, Irian Jaya 95 BBC, kenapa dolo? Kenapa dolo? Ya saya jadi ingat salah satu perempuan cantik yang suka bilang kenapa dolo. Oke deh, dari kawasan Jalan Patimura langsung saja ya saya hadirkan beberapa single lagu lagi yang sudah di request oleh semua teman Pro 2 di siang ini. Semoga dapat menghibur semua teman Pro 2. Ada punyanya Ichat Blaze featuring Abigail dengan Seisu, bakal dihadirkan untuk semua teman Pro 2. Juga ada punyanya Dodi Latu Hari-Hari dengan Nomor Lama. Dan juga lagu Ambon Abu Ladu Purap ya cover dengan Beta Bisa Gila, bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2 di sore jelang siang ini ya. Oke deh, terima kasih Kakak Cika. Iya, nanti lagunya antri ya, karena ada beberapa yang request juga lewat WhatsAppnya Pro 2 ya. Dari kawasan Jalan Patimura langsung saja Icat Light Seisu.

Akhir dari kawasan Jalan Patimura pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman kru 2 kenapa dong? Oke deh, semoga dapat menghibur waribo ya. Mayer Belanda ada dengar itu kakak. Oke, The Dom Vizca Barca. Tanggal berapa sekarang? 21. Sampai di situ. Yoi sayang. Terima kasih untuk Mayer. Ada Rima. Kak Cika, saya punya lagu terakhir saja. Iya, nanti diputarkan tetap ya. Oke, shalom. Selamat sore untuk waktu Serui Papua. Kita dari S3 di sini. Selamat siang dari Tawang Mangu, Jateng ya. Halo Jawa Tengah. Salam dari Papua untuk yang ada di Jawa Tengah ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura nih, teman Pro 2 beberapa single lagi bakal saya hadirkan untuk menghabiskan lagu-lagu yang sudah di request oleh teman Pro 2 ya. Tidak terasa 1 jam sudah saya nemenin sama teman Pro 2 dari pagi tadi hingga saat ini. Saatnya waktunya untuk saya pulang ya. Teman Pro 2 akan ditemani oleh rekan-rekan penyiar saya yang lainnya. Ada Bung Asis yang bakal nemenin semua teman Pro 2 untuk diaper terakhir kita di diaper 3 ini. Untuk itu terima kasih banyak untuk semua yang sudah pada ikutan gabung bareng saya Cika Numberi di 101,5 FM Pro 2 Serui. Juga untuk teman Pro 2 yang mendengarkan lewat streaming rri.co.id atau media sosial streaming saya Teradakan Terarame. Sarangeh untuk kamu semua ya. Dari kawasan Jalan Patimura ini dia beberapa single yang bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2 yang lagi stay. Ada Nomor Lama, ada Beta Bisa Gila, ada cumbuanya punyanya Bon Jovi, Bad Roses. Tekana sudah di request, jadi saya putar di awal saja ya, sambil memutar lagu-lagu tersisa yang sudah di request oleh teman Pro 2. Saya tutup aja yang request. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. God bless you all. You dadah bye-bye. Bye.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Angka, bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kok punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, ada yang punya motor baru nih.
3: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
4: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
4: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
5: Teman terbaik.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale a

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet ya.
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Jadi
2: lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya.
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan.
0: Oh iya, bener.
2: Kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya, bener. Masih 17 katanya kan.
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Iya. Kedua?
1: Sebelumnya ketiga. Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah. Iya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh ayo bang. Ya, gitu.
1: Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya benar.
2: Tiba-tiba dengan gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu, datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue ngeruk Bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke. Okay.
2: Ini ya Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang okay. lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak-banyak, maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya di pertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Wah, yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-800-105. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh,
0: gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya.
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang Pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, keriko lagi ya.
2: Tadi gue gak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya. Gitu
0: ya benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan okay. bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan bawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar. Berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demo jadi.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dua saat rindah ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping?
0: Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay, santai okay. Aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya. Menarik ya.
2: Itu
0: ya,
2: fun fact sih. Yang fun belum fact. Dibongkar.
0: Benar. Itu fun ya, fact besar sih. Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang kabar, merasakan kabar. Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya bang ya.
3: Kau nanya Bang Pika.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita ulik gosong. Kita ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku nggak berani jujur gitu kan, maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka nggak sama gue? Nggak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue nggak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Gitu. Oh, wow, oke. Okay.
2: Kayak ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh
0: enggak rasanya? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh, itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh, wow.
3: orang-orang yang merasakan gitu. Sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya. Cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Ardi Dio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: saja kau jujur tentang rasa.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar Dosa Terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
2: Emang harus detail sih.
1: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
2: Betul,
1: mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
2: Ya,
1: bener
2: ya.
1: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
2: gak
1: sekali.
2: Gak dihapus sama sekali.
1: Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
2: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih
1: okay.
2: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah enggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan enggak dapat, tapi insyaallah tuh perasaannya bisa dapat.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
2: Betul
1: lah ya.
2: Betul.
1: Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
3: Memang awalnya iya.
1: Oke. Okay.
3: Cuman kan namanya gimana ya?
2: Iya, tapi lama-lama makin parah.
3: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
1: Bener.
3: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
1: Betul.
3: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
2: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
1: Betul.
2: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu yeah, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
1: Benar.
3: Itu benar.
2: Ini terlalu teknis banget ya.
3: Benar sih.
1: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
2: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
1: Benar.
2: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari
3: pertama.
2: Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda.
1: Benar.
3: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
1: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
2: Tapi enggak apa-apa yuk.
3: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
1: Iya.
3: Ditanya seperti itu.
1: Ditanya seperti itu ya.
3: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
1: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengin disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
3: Yang pengin disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
1: Betul.
3: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin Dosa Terindah ini mengajarkan ya udah jujur lah gitu.
1: Oke.
3: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
1: Oke.
3: Okay. Itu sih
2: kuncinya, komunikasi ya.
3: Komunikasi.
1: Kuncinya komunikasi, gitu. Benar.
3: Betul, betul, betul.
1: Itu jujuran di atas segalanya ya.
3: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa Trinda?
1: Oke, okay, jadi.
2: Penyiarnya kena.
1: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
2: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
1: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
1: Aman
2: maaf
1: aja ya. Santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
3: Dari Bang Pikan.
2: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
1: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
2: Proyek-proyek sebelumnya.
1: Sepanjang karir.
2: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
1: Oke.
2: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
1: Wow.
2: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
1: Oke, okay, gitu. Benar-benar
2: religius kan.

0: anin musik dengan sebelumnya gitu dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season...
0: Di season 13, Tio. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak... Aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik,
1: sempet, gitu ya?
0: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangnya mama? "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
0: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak.
0: Enggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang, tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
3: Yes.
0: Ya. Itu sih. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
3: Bener.
0: Tapi bingung aja.
3: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Bener.
1: Berarti akhirnya mama kau yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Parah.
3: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang mama Hetio gitu kan.
1: Bukan mama, mama.
3: Mama, mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
0: Karena Sumatera kan mama.
3: Iya benar,
0: mama bapak gitu.
3: Betul.
0: Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda. Ya.
3: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
0: Terima kasih sama Hawa.
3: Hawa,
1: thank you.
3: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin perasaan?
0: Buat senior saya Kapika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.
3: Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawabannya.
3: Menemukan
1: banyak banget
3: cara ya.
1: Iya, betul.
3: Benar.
0: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya. Tuh,
3: guys. Baik-baik saja katanya ya. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
0: ke edit. Kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
3: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Jangan lupa nonton. Belum syuting aja udah langsung promo.
0: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
3: Oh iya benar.
0: Oh, gitu tidak ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
3: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba begini. Suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Horor. Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Yeah. Ada cerita menarik lain enggak terkait recording-nya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah iya, okay. Benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Kan? Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digede-gede.
0: Iya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga 2 poin kan. Liriknya 2 poin. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu? Jadi kalau misalnya lama. Mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
1: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Akun YouTube baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat.
2: Iya,
0: tapi bisa dilihat YouTube.
1: Yeah, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Nah, gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang,
2: memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka,
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal
1: ya.
2: Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya. Sinyal apa kalau zaman sekarang, just friend.
1: Just friend.
0: Asik.
1: jadi aku nganggapnya kayak oh
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi karantina itu
0: bener,
1: nah
0: bener.
1: Begitu aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu baik, gitu. Ya? Kok dia baik sama aku gitu kan?
2: Respon.
1: Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
1: ya customer doang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Being nice to each other aja.
1: Iya.
0: Gitu
1: kan? Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa oh kita udah deket banget nih, kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens, walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
2: Ya, cowoknya datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet.
2: Abis itu jangan di spill nanti.
3: Oh iya,
2: benar. Di Pro 2.
3: Udah pokoknya mau tahu nonton aja, guys.
1: Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun
1: mencintai
0: seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan?
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana ya?
0: Benar.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Ah, benar.
1: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti gua bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Teman-teman RRI Pro 2 fun.
1: Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
1: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya gini gitu.
1: Kayak udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
2: gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul,
1: gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: Enggak apa. 12 jam juga enggak apa.
1: Pokoknya kulik aja.
0: Betul.
1: Kulik aja Tio.
0: Betul.
1: Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan enggak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Aduh, guys.
2: Pikalisius.
1: Pikalovers.
0: Pikalovers.
2: Aduh.
0: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini, karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardityo dari idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
1: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardityo dan juga Pika Iskandar.
1: Yes.
0: Semua DSP bisa ya?
1: Yes, betul.
0: Dosa Terindah bisa didengarkan.
1: Yeah.
0: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. akun
2: baik-baik saja katanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti
0: main.
1: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
1: Terima kasih yang dari Produa, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika, Skandar,
1: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Produa.
1: Bye.

Kamu tahu kan tidak kalau ada satu musisi perempuan dari Westside Whimsy milik Jen Aiko debut nomor 1 di Billboard 200 nih teman berdua, dan menghadirkan album pertama sepanjang karir penyanyi penulis lagu tersebut yang memuncaki tangga lagu Billboard nih teman berdua. Everything like a post be. Pull up to the club and go up. Ya, teman berdua, menurut Luminate, album ini, album Wayside Whimsy ini milik Jenny Aiko nih teman berdua, masuk ke tengah lagu bertanggal 26 September dengan perolehan 74.000 unit setara album di Amerika Serikat selama pekan pelacakan yang berakhir pada tanggal 17 September 2026 nanti. Streaming nyaris menjadi salah satunya penopang debut ini. Dari total 74.000 unit tersebut, 70.000 berasal dari unit album setara streaming, didorong oleh 71,33 juta streaming resmi sesuai permintaan. Dan angka itu nih teman berdua juga membawa album tersebut ke nomor 1 top streaming album nih teman berdua. Penjualan murni menunjukkan cerita yang lebih senyap karena album ini baru tersedia dalam format digital menjelang perilisan edisi fisik pada Januari nanti nih teman berdua. Dan penjualannya mencapai 3.500 kopi dan debut di nomor 25 top album sales nih. Sementara unit album setara track menyumbang 500 unit tambahan. Nah, teman berdua, pencapaian ini terwujud setelah perjalanan lebih dari satu dekade. Dan Wayside Whimsy merupakan album studio penuh pertama Aiko, Jenny Aiko di Chilombo pada 2020 lalu, yang debut mencapai puncak nomor 2 sebelum meraih nominasi Album of the Year di Grammy Award kemarin. Dan album terbarunya menjadi album ke-6 yang masuk 10 besar Billboard 200. Melanjutkan pencapaian yang berawal dari Sail Out pada tahun 2013 silam. Rilisan pertama kali mencapai nomor 8 di Billboard, jeda antara debut tersebut dan album yang kini memuncaki tangga lagu mencapai 12 tahun 10 bulan, menjadikan Jen Aiko musisi kedua pada 2026 yang menanti ke setidaknya satu dekade untuk nomor 1 pertamanya. Setelah Megadeth mengakhiri jeda nyaris 40 tahun pada awal tahun ini. Dan di antara musisi perempuan yang lain, yang terakhir menanti lebih lama adalah Solange dengan lagunya berjudul I See the Table miliknya Solange, memuncaki tangga lagu di 13 tahun 8 bulan setelah debutnya sendiri di tangga lagu Billboard nih teman-teman.

Nah teman Pro 2 itu dia, Jen Aiko akhirnya memiliki lagu yang mendominasi Billboard. Album ya teman Pro 2, bukan lagu tapi album. Album Wayside Whimsy milik Jen Aiko yang debut di nomor 1 Billboard 200, yang menghadirkan album pertama sepanjang karirnya. Karir perempuan rapper Jen Aiko dengan album Wayside Whimsy nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Bang Dul masih balik dengan informasi menarik lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

The Weeknd resmi mengumumkan bahwa ia tidak lagi berencana pensiun dari musik maupun meninggalkan nama panggungnya. Dan dalam sebuah wawancara terbaru, vokalis pop ini membahas rencana karirnya ke depan dan menegaskan niatnya untuk terus merekam musik serta tampil selama mungkin ya teman berdua. Merefleksikan inspirasinya yang kian menguat sepanjang setahun terakhir, sang musisi berkata, "Saya sempat melihat sekilas seperti apa masa pensiun, dan itu bukan untuk saya. Saya merupakan sebuah privilege besar bisa melakukan pekerjaan yang saat ini saya jalani. Tidak ada pekerjaan lain seperti ini. Rasa syukur yang saya rasakan selama setahun terakhir begitu melimpah. Saya akan terus melakukan ini selama saya masih mampu. The Weeknd tidak akan kemana-mana."

Chris terus membangun momentum menjelang rangkaian akhir tour After House Till Downtown yang telah berlangsung lama. Tour After House Till Down milik The Weeknd dijadwalkan resmi berakhir pada November 2026 nanti.

I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece got one. Ale, kamu tahu Katra nih teman Pradua. Kamu tahu bahwa Compact Disc resmi kembali digemari. Dan menurut laporan tengah tahun Recording Industry Association of America atau RIAA nih teman Pradua, penjualan kaset CD memicu kebangkitan media fisik sepanjang 6 bulan pertama di tahun 2026 ini. Dan Matt Bass, Wakil Presiden Riset Organisasi dari Recording Industry Association of America, mengungkapkan bahwa 17,5 juta keping kaset CD ini teman Pradua terjual pada paruh pertama tahun ini. Jumlah itu melonjak 45,7% dibandingkan 12 juta CD yang terjual pada periode yang sama di tahun 2025 kemarin.

pendapatan dari kaset CD nih teman Pro 2 di segmen ini naik sebesar 58,6% hingga pencapaian 171,1 juta US dollar nih teman Pro 2, dan lonjakan tersebut menjadi titik balik bagi format ini setelah sebelumnya penjualannya merosot tajam hingga 22% antara di tahun 2024 hingga 2025. Nah teman Pro 2, lonjakan perangkat retro ini lebih didorong oleh kultur penggemar ketimbang permintaan murni dari para audiophile nih teman Pro 2. Riset Luminate mencatat penjualan 16,3 juta keping CD pada paruh pertama tahun ini di tahun 2026 ini menyebut bahwa generasi Z atau Gen Z serta milenial umumnya membeli cakram tersebut sebagai barang koleksi, dan data menunjukkan bahwa sebagian besar kenaikan berasal dari edisi spesial yang dirilis oleh grup K-pop seperti BTS, dan dorongan estetika begitu yang sangat dominan.

hingga hanya sekitar separuh membeli CD yang benar-benar memiliki pemutar CD. Perilaku konsumen semacam ini memperlakukan musik fisik sebagai merchandise visual bernilai sangat amat tinggi dan mencerminkan bahwa pasar dengan pendapatan yang lebih melampaui inflasi.

0: Sex, money, murder, DNA.
1: Dan teman Produa dan teman Produa, kebangkitan ini turut mengangkat keseluruhan pasar media fisik dan penjualan piringan hitam terus mengukuhkan statusnya sebagai format legendaris. Naik hampir 21% dibandingkan tahun lalu nih teman Produa, hingga mencapai 26,7 juta unit terjual. Kategori khusus media fisik lainnya juga mencatat kelonjakan tajam. Segmen bernuansa vintage ini yang mencakup single, CD, DVD, kaset, CD, dan juga DVD audio melonjak lebih dari 73% hingga mencapai 1,6 juta unit pada paruh pertama 2026.

Ya teman perdua, meski artefak fisik begitu digandrungi secara kultural nih teman perdua, ekosistem digital tetap berada di puncak hierarki. Pendapatan streaming tumbuh 4,7% hingga mencapai 4,9 miliar US dollar nih teman perdua, dan tetap menjadi sumber pendapatan terbesar bagi musik rekaman. Langganan streaming berbayar menyumbang porsi terbesar yang mencapai 3,4 miliar US dollar nih teman perdua, dan meningkat 6,4%. Streaming gratis menghasilkan 900 juta US dollar nih teman perdua, naik 3,7%, dan catatan industri menunjukkan bahwa seluruh kategori utama pendapatan musik bertumbuh pada paruh waktu pertama 2026. Secara keseluruhan, pendapatan musik rekaman di Amerika Serikat mencapai 5,97 miliar US dollar. Meningkat 6,9% dari paruh pertama di tahun 2025 kemarin.

Post Malone dengan judul I Had Some Help the featuring Morgan Wallen nih teman produ. Baru saja kita nikmati dan waktu telah menunjukkan pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Bang Nul masih terus temani kami nih teman produ ya. Jadi kami jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Produ Serui, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah...

Ya teman Pro 2 pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah saatnya Bang Dul harus pamit dari ruang tidur teman Pro 2. Melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suaranya macam, astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
1: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
0: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
1: Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, powerbank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
0: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu,
1: Mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
0: Ah, sudah, nanti saya kembali, dah.
1: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di daerah.

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat dengan mengemas barang-barang berikut ke dalam perlengkapan bencana. 2. Kumpulkan makanan, air kemasan, dan perlengkapan kebersihan yang cukup untuk 3 hari. 3. Bicarakan dengan dokter atau apoteker tentang bagaimana cara agar dapat menyediakan

angin kencang terjadi, ketika sedang di rumah, pasti pikiran kita akan terfokus pada keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti tips-tips berikut. 1. Menutup pintu dan jendela saat angin kencang terjadi, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. 2. Matikan aliran listrik dan jangan lupa mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Berlindung di tempat aman dengan mengajak seluruh anggota keluarga agar berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga berkumpul di tengah ruangan. 4. Berteduh jika sedang berkendara dan segera menepikan kendaraan serta masuk ke dalam ruangan. 5. Hindari tertimpa. Jika memutuskan untuk berlindung, hal yang perlu diperhatikan adalah hindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. 6. Jangan berlindung di bawah jembatan, dikarenakan potensi jembatan untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sabuk kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Suaranya macam, astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul, macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana, biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.